0: Nimen enok ba chikita ponokin ini wa keso noki
1: hat
0: muasi
1: KPYT KPYU, the voice of the Basoyaku tribe.